0: Hakim Besar Mahkamah Tinggi Adat, dan kemudian beberapa jawatan yang lain termasuk Ketua Hakim Daerah Adat, yang mana keseluruhan struktur permulaannya lebih 30, dan ini untuk melaksanakan RUU yang telah diluluskan.
1: Dato' Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan Kuasa Kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Menurutnya, latihan dan pendedahan kehakiman akan diberikan kepada ketua-ketua adat bagi memperkukuh pelaksanaan reformasi berkenaan. Selain itu, Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Pinampang akan diperkasa sebagai pusat latihan dan lokasi rasmi mahkamah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga, merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi.
2: Di usia emas ini ada banyak isu-isu yang melibatkan kesihatan. Itu harus kita bantu dan kerajaan ambil tanggungjawab itu. Dan macam tadi disebut, memang bukan sahaja seluruh Sabah tetapi memang di seluruh negara, itu tanggungjawab kita untuk jaga veteran Angkatan Tentera setelah dia berikan khidmat, bukan sahaja tenaga dia tapi malahkan sebahagiannya memberikan nyawa untuk negara.
1: Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran ATM menerusi program PVM di Ranau. Antara sumbangan diberikan termasuk bantuan sara hidup BSH, perubatan dan peralatan pesakit serta baik pulih rumah. Turut disampaikan Kad Veteran dan Pingat Jasa Malaysia PJM. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, kisah kejayaan keusahawanan tempatan terus diangkat menerusi pelancaran buku Zero ke Hero, Kelarai Kraft Perjalanan Perusahaan Sosial yang Berjaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun berkata penerbitan buku seumpama itu penting untuk memberi inspirasi kepada generasi masa depan selain mengetengahkan peranan perusahaan sosial dan membangunkan komuniti.
4: Kita sangat gembira bahawa ada kisah-kisah seperti ini kita dapat bukukan. Bukan saja kita dapat melihat usahawan wanita yang berjaya, tapi juga social enterprise. Kita sangat gembira bahawa ada social enterprise yang berjaya, dan kita ingin mengongsikan kisah ini kepada seluruh dunia.
1: Dato' Siza ditemui RTM selepas merasmikan pelancaran buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Buku terbitan UMS itu mengisahkan kejayaan Kelarai Kraft yang diterajui pengasasnya Emily Jenny Blee dalam memperkasa ekonomi wanita dan mengangkat warisan budaya Sabah. Penghasilan buku itu turut mendapat kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian data. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran memperkukuh kerjasama dengan komuniti setempat bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan bandaraya. Adun dilantik Grace Lee Lime berkata penglibatan komuniti penting untuk mengenal pasti isu dan keperluan penduduk dengan lebih berkesan. Selain memberi ruang kepada masyarakat serta pengurusan premis menyampaikan cadangan serta terus kepada pihak DBKK. Grace berkata demikian selepas program Jiwa Et Madani, Sembang Santai Komuniti Madani Dun Api-Api dan Likas. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK, Faradilah Abdul Rani berkata pihaknya mengalu-alukan program seumpama itu yang memberi peluang kepada masyarakat mengemukakan idea secara terus sekaligus membantu DBKK menilai keperluan kawasan serta menambah baik aspek penyampaian perkhidmatan. Lembaga Industri Getas Sabah LIGS komited memperkasa kemudahan dan bantuan untuk peneroka serta penoreh kontrak di skim penempatan getah Kuala Tomani Tenem. Menurut Timbalan Pengurus Besar Skim LIGS, Alexius Modium, usaha itu penting untuk mengekalkan prestasi pengeluaran lateks. Skim berkenaan merupakan penyumbang kedua terbesar di negeri ini. Beliau berkata antara fokus utama ialah isu geran tanah, kemudahan pinjaman, pembaikan jalan untuk memudahkan urusan jualan hasil getah. Alexius berkata demikian ketika merasmikan program Hari Peneroka dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tomani, TENEM. Sambutan kali kedua itu diadakan selepas kali terakhir pada 22 tahun lalu. Ditubuhkan pada tahun 1980, skim berkenaan kini membabitkan 149 peneroka dan 188 penoreh kontrak. Tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tidak tergesa-gesa laksanakan projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alexis Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Dipolisikan musik Anda.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Okey, 8.19 minit pagi. Masih lagi bersama dengan... Abang Sabda juga untuk tunggu
4: nama kakai. Pun kau lupa.
3: Ya, tidak. Kau tengok kuning-kuning di sana.
4: Ay, macam kau terbuai dengan tu lagu The Message tadi.
3: Kau terbuai dengan baju aku tu, kenapa begitu tu?
4: Oh ya, kau kan memang sesuai dengan baju-baju macam gitu.
3: Okey, The Message salah sebuah band gregasi Indonesia.
4: Iya, dengar-dengar rumah datang sini kan.
3: Ya, lagu dia tu kan orang bilang dia mendayu-dayu, orang yang biasa galau-galau biasa lah tu.
4: Tapi ini antara band yang lagu-lagu dia siapa besar dengan band ini.
3: Iyalah, masa tu kau masih kecil.
4: Iya, dorang waktu tu keluar sekitar awal tahun 2000. Lagu-lagu dorang memang banyak yang hit. Jadi lagu-lagu dorang juga sering siap nyanyikan di K-box dulu.
3: Dan rupanya melayan perasaan, sap kuat layan perasaan dulu-dulu.
4: Iya, tapi itulah kalau kita dengar lagu-lagu dulu, bukan sejak lagu The Message kan, lagu-lagu Malaysia pun banyak yang siok-siok kan.
3: Betul.
4: Lagu-lagu dulu kan sampai sekarang masih lagi menjadi siulan.
3: Dia punya lirik bait-bait kata-kata itu kan sebenarnya mendalam. Perlu kau rungkaikan sendiri. Bila kau menghayati lagu dulu-dulu nih kan, kau dapat rungkai. Wah, begitu.
4: Banyak.
3: Yang tapi Angkol ini jenis yang dengar, Angkol tidak rungkai apa. Angkol dengar sih, sedap musik dia sedap lah tuh.
4: Eleh. Kalau kau Angkol ada kan macam satu lagu kan, kalau kau dengar kan macam kau teringat sesuatu. Ada kah lagu-lagu yang dulu lah? Nggak kira lah lagu Malaysia kah, lagu seberang kah?
3: SCB.
4: Oyo. Oyo, oh ya?
3: Bukan. Dulu-dulu masa lagu masa SCB SCB ini top kan. Angkol butak rambut.
4: Oh, kau pernah butak?
3: Ya, angkol butak licin. Jadi angkol tidak tahu apa dia bilang. Oi, oi, apa? Oi, oi ini.
4: Dia kan trademark untuk skin.
3: Kan botak. Jadi licin, angkol punya kepala licin. Jadi dia bilang oi, oi, oi, oi. Angkol ini tidak tahu bah ini apa ini dulu. Last-last baru angkol tahu. Sebab tu lah, itu lagu tu antara yang menggambit kenangan yang angkol pernah butak dulu.
4: Oh, licin. Tapi kau memang bukan ke arah berpakaian seperti apa nih, genre skinhead lah.
3: Mana lah kita punya pakaian dulu budak-budak kampungnya style saja.
4: Oh, kau butak nih bukanlah ikut kumpulan tuh, maksudnya kau memang mau butak sih lah.
3: Tapi sebab satu lagi yang aku ingat, kau tahu kenapa? Masa itu ada polis.
4: Ay? Oke.
3: Okay. Jadi kami ini sebenarnya bukan angkol saya butak, kawan-kawan lain pun butak licin. Mungkin lah itulah sebabnya kami jadi polis tegur. Kenapa kamu nih gangster?
4: Tapi ada satu orang nih. Nanti siap, kalau siap ada rezeki jumpa dia lagi, nanti siapakan sound dia.
3: Oh ya.
4: Oi. Okay. Kalau dia menyaut, maksud dia dia memang orang skinhead.
3: Kasim.
4: Abang Kasim. Ya, Bang Kasim, sini ke Bang Kasim. Tapi botak Angkol kalau kena dengan betul-betul orang dia, aku penampilan dia memang kacak lah.
3: Sebab Angkol dulu pernah satu kali saya butak, telinga Angkol macam pikor. Jadi, okay lah kita dengar.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Bersama lagi Clay, kita bersama rakan penyampai kita untuk Dari Sana Sini di Tawau FM pagi ini. Kita ada Wan J. Assalamualaikum Wan J, apa khabar?
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga rakan-rakan di semua tembah, semua stesen.
1: Apa itu ah? Macam semua. lama tidak kedengaran suara Wan J ni ke udara.
3: Iya kah?
1: Ya.
3: Udahlah.
2: Bersama Rafiq kali.
1: Wan J di mana ni? Wan J di mana-mana. Dan juga sandakan pagi ini kita ada Mas Nan.
4: Oh, IR, apa khabar?
2: Pagi.
4: Pagi. Okay. Wan J lama pun tidak dengar kan? Lepas ni sampai sanakan pergi Kota Kinabalu tu dia kasih tahu.
1: Okay. Okay, Keningau kita ada Aida.
5: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Salam. Okay, pagi ini Aida. Seperti biasa kita bagi wanita lah dulu kan. Aida dari Keningau FM. Silakan Aida dengan perkongsian untuk dari sana sini.
5: Okay, baik. Terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini, edisi Jumaat 25 September 2026. Saya mulakan pagi ini terutamanya berkenaan dengan program yang berlangsung pada hari ini. Okay, untuk hari ini di Keningau FM, okay, berkenaan dengan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan berlangsung ataupun diadakan pada 11 petang nanti, bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Itu untuk perkongsian diari untuk hari ini. Dan untuk perkongsian hujung minggu juga, ini apa yang akan berlangsung pada hari esok berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bagi tahun 2026 yang dijalankan seawal 7 pagi hingga 5 petang, diadakan bertempat di Dewan Arcade, Tamu Ground dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Itu untuk hari esok. Dan juga ini berkenaan dengan jadual kempen Darmadara yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Pada hari esok diadakan bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau, masa bermula dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan seterusnya kempen Darmadara akan diadakan pada hari Ahad ini 27 September 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkur, masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula bahan perkongsian diari dari Tawau FM bersama dengan rakan kita DJ Wan J. Silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Aida di Keningau FM untuk perkongsian dari sana sini. Dari Tawau FM kita mulakan dengan jadual mingguan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini Hospital Tawau akan membuka tabung darah seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan juga akan diadakan hari ini kempen Derma Darah di salah sebuah pasar raya di Jalan Kobota Tawau bermula 5 petang hingga 8 malam. Kemudian untuk hujung minggu pula, tabung darah akan menjalankan kempen derma darah di SK Desa Subur bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahad pula 27 September, tabung darah Hospital Tawau akan bekerjasama dengan Pertubuhan Belia Tawau untuk menjayakan kempen derma darah bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian untuk perkongsian bahan diari yang lain pula, kita ingin kongsikan kepada anda, kalau tadi ada dengarkan kempen derma darah di SK Desa Subur, sebenarnya di sana juga akan diadakan Carnival PIBG peringkat SK Desa Subur pada 26 September 2026 hari Sabtu bermula 8 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau. Dan seterusnya juga akan turut diadakan esok adalah hari kedua sambutan Jubli Perak Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau sepadan dengan 25 tahun pertubuhan sekolah berkenaan, diadakan di Dewan Datuk Losufoy KLSK Kampung Titingan hari Sabtu bermula 8 pagi. Dan yang terakhir perkongsian dari Sarah sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program pembersihan mega seluruh negara peringkat daerah Tawau bersempena dengan Hari Cuci Malaysia ataupun World Cleanup Day 2026 akan diadakan di PPR Balung Tawau pada esok 26 September 2026 bermula 7 pagi dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Syed Ahmad Syed Abbas, Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Balung. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita Mazdan untuk berkongsikan bahan di hari dari sana. Silakan Mazdan.
4: Terima kasih Wan J. Tidak ada catatan khusus untuk hari ini, tapi ujung minggu nanti ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan, di mana yang pertamanya Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan Program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan selama 2 hari pada 26 dan 27 September bermula 8 pagi hingga 5 petang. Okey, itu satu. Dan juga pada hari esok akan diadakan Program Kesihatan Persatuan Bidan Kampung Tradisional Sabah bertempat di Dewan PPR Batu Sapi bermula 7 pagi dan dijangka berakhir pada pukul 1 tengah hari. Program Cuci ataupun Program Hari Cuci Malaysia juga akan diadakan pada hari esok bertempat di Piazza Harbour Square Bandar Sandakan bermula 6.30 pagi. Dan akhir sekali kita ke Beluran, di mana pada hari Sabtu juga pada hari esok akan diadakan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat sempena sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu Pekan Beluran bermula pukul 6 pagi. Baik, itu yang dapat dikongsikan hari ini dari Sandakan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan.
5: Terima kasih.
1: Bukan emergency rumah.
5: Okey, untuk Sabah FM ada 3 perkongsian. Kita mulakan pukul 8.30 pagi yang baru saja bermula, yang mana majlis penyerahan tabung pendidikan negeri Sabah berlangsung di Menara Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif. Dan seterusnya pukul 3 petang peresmian program kerjaya industri Sabah KIS 2026 berlangsung di salah sebuah pasaraya terkenal di Kota Kinabalu yang turut dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict Timbalan Ketua Menteri 3. Dan pukul 7 malam nanti Raptai Penuh Kelas 2026 iaitu akan berlangsung di JKKN. Dan jangan lupa program ini akan berlangsung pada hari esok iaitu 26 September hari Sabtu pukul 8.30 malam.
1: Ya, itu dia perkongsian daripada rakan kita dari Tau FM, Serakan FM dan juga Keningau serta Sabah FM. Perkongsian dari sana sini hari ini sampai hujung minggu meriah sangat. Itulah apa yang berlangsung di Sabah ni kan.
4: Ya.
5: Terima kasih semua kawan-kawan.
4: Jumpa lagi.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.
3: Selamat tugas. Bye-bye.
0: Ciari Sarasini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: bersamamu. Oke, 8.50 menit pagi. Hari ini penyamain sambung ayat. Lepas ni saya yakin.
1: Mungkin ada sesuatu yang kau mau buat benda ni kan. Lepas tu kau yakin benda tu mungkin kau akan dapat.
0: Mula-mula mungkin ada kan. Satu masa tu kita mau mencuba buat perkara tu. Tidak pandai berjaya-berjaya. Tapi ada satu keyakinan yang timbul. Lepas ni saya yakin apa. Sambunglah tu ayat.
1: Sambung ayat. Okey, tadi contoh dia. Kamu boleh hantarkan respon pergi WhatsApp kami 0195895858. Tadi aku ada tanya kongkol, ada lagu yang mungkin menggamit kau punya kenangan. Kita ada cerita sebenarnya dari Abang Kasim. Dia bilang cerita pasal lagu yang menggamit kenangan ni ialah lagu Kau Yang Sangat Kusayang oleh Rano Karno. Ini lagu lama ni kan. Lagu ni dia bilang abang nyanyi di hadapan kakak dia, isteri dia lah. Masa pertama kali abang melepaskan kata aku cinta padamu. Tahun 1980. Dia ada kasih tahu di lokasi di air terjun Jalan Maktab Sandakan. Masa tu abang tingkatan 3, kakak pula tingkatan 3. Abang tingkatan 5, kakak tingkatan 3 dia bilang. Dan satu minggu abang belajar petik gitar hanya untuk lagu tu saja. Ini betul-betul romantis ni.
0: Dia punya latihan tu kan, latihan untuk melafazkan.
1: Boleh tahan.
0: Jadilah orang bilang ini satu, sebenarnya satu yang boleh kita saran kepada semua. Ialah kita mau tu barang kan.
1: Betul.
0: Kita buat berhabis, kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan.
1: Betul.
0: Tak kisahlah apa-apa benda, cinta apa semua. Tapi tanyalah Abang Kasim, memang padulah. Tapi orang dulu-dulu dia punya ayat kan, memang itulah kita cerita dulu-dulu. Punya ayat tu memang mantap. Tapi cerita dulu-dulu nanti kita akan kongsikan juga lah. Jadi sekarang kita dengar dulu lagu. Pukul 9 pagi ada Utama 9 pagi.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuner, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikih, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara, dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: Okay, kembali bersama Kak Totong di sini dan juga Abang Syab. Sebentar saja lagi siorang balik sama kamu. Kita akan bacakan respon-respon orang untuk hari ini. Kita ada sambung ayat.
1: Iya.
0: Dan ini merupakan sambung ayat terakhir kita.
1: Kenapa terakhir?
0: Minggu depan kita ada program baru.
1: Oh, aku ingat kau mau bersara.
0: Tidak, bukan. Program baru.
1: Oke.
0: Memandangkan kita punya Bang Kasim ini selalu suka suka cerita throwback.
1: Oke, kau dapat idea throwback dari sana lah nih.
0: Iya, selalu dicerita. Kan yang kisah-kisah dulu, kita akan buat satu program ataupun dia punya tajuk waktu dulu-dulu.
1: Oh, satu rancangan baru lah nih. Setiap hari Jumat.
0: Ya, setiap hari Jumat. Okay. Kita mau cerita pasal orang kita throwback yang dulu-dulu nyala.
1: Oke, okay. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, nanti kami akan kemas kini di media sosial kami. Rancangan terbaru untuk geng Agai setiap hari Jumat, oke?
0: Okay? Oke. Okay. Baik, hari ini dia punya sambung ayat dan sambung ayat yang terakhirlah kita mau kasih baca respon-respon.
1: Terakhir tuh aku macam sedih lah.
0: Janganlah sedih, ada ya program lain.
1: Oke.
0: Lepas nih saya yakin.
1: Oke. Okay.
0: Lepas ini kami yakin yang program waktu dulu-dulu akan menghiburkan orang gitu.
1: Contoh. Maksudnya aku pun boleh sambung tuh ayat. Aku yakin minggu depan aku pun ada juga. Aku susah menjumpai ayat. Aku belum sarapan lah.
0: Aduh, sakit.
1: Insyaallah panjang umur.
0: Nanti angkol tidak makan ubat nanti tambah migrain nih. Bagus angkol
1: pimak. Kau belum makan ubat.
0: Diam, kita dengar lagu dulu.
1: Aduh, menyala betul kau nih.

0: Kembali bersama dengan geng Agai hari ini. Sebentar saja lagi sampaikan kembali ada yang perlu dibuatkan. Baik, kita akan bacakan orang bilang respon-respon orang untuk sambung ayat hari ini. Dan ayat yang kamu perlu sambung pada hari ini senang. Lepas ini saya yakin. Oke, jadi kita bacakan dulu. Yang pertama, kita punya rakan pendengar yang menghantarkan respon melalui WhatsApp. Kita ada si Jet Bakar. Dia bilang, lepas ini saya yakin kamu bahagia dengan pilihan hidup kamu. Insya Allah. Oke, insya Allah. Siapa-siapa saja lah kan yang memilih dorang punya pilihan. Kita harapkan semua berbahagia, oke? Jangan kita harapkan yang lain-lain, tapi kita doakan mereka berbahagia. Itu yang paling penting. Jangan ada perasaan orang bilang marah-marah begitu, oke? Jadi dan seterusnya. Lagi untuk hari ini kita ada si Puan Nor. Dia bilang, lepas ini saya yakin sejarah hitam itu tidak akan berulang lagi. Ui. Ia membuat saya terduduk menangisi. Macam ini Jap? Ini bagian-bagian dokter, bagian-bagian begini kau dokter dia nih?
1: Bukan dokter. Dokter tu diberikan dia punya gelaran kepada ini mereka yang bagi. Sepatutnya.
0: Dokter Anusot. Kau oke. Puan Nor, kau kasih respon Jap. Dia bilang, lepas ini saya yakin sejarah hitam itu tidak akan berulang lagi. Yang mana membuatkan saya terduduk menangisi.
1: Dia beginilah, siapun tidaklah berani cakap benda tu akan hilang 100%. Sebab Syaf pun pernah mengalami benda-benda yang membuatkan Syaf rasa sedih, rasa down apa semua kan. Jadi sebenarnya benda begini, apa yang kita perlu lakukan, kita teruskan hidup. Okay. Dan secara perlahan kita cuba lupakan. Kita sibukkan diri apa semua. Walaupun benda-benda begini angkol, kalau kau cakap mau lupa, mustahil lah. Tapi anggaplah ianya satu ujian. Dan semua telah pun ditentukan oleh Yang Maha Esa.
0: Tapi dalam hidup ini kita pasti akan terasa ataupun merasai sesuatu perkara yang tidak sepatutnya kita rasai. Kerana kita adalah manusia dan manusia itu kena mengharungi setiap perjalanan hidup ini yang telah pun ditentukan. Tapi cara dia itu, cara kita menangani, maksud sisap kita perlu ada cara untuk menangani perasaan-perasaan seperti itu. Contohnya yang perkara work itu, kita tidak akan dapat lupakan, tapi kita jangan biarkan dia menghantui diri kita. Itu yang paling penting.
1: Betul, sebab mungkin benda ini juga ada ramai orang pernah lalui, tapi dia tidak tahu macam mana mengatasi perasaan takut, perasaan sedih dan sebagainya. Macam Syaf pernah berada di situasi ini, tipulah cakap benda tu tidak menghantui kau. Sampailah sekarang. Apa yang Syaf buat, waktu itu Syaf berada dalam satu keadaan yang sedih dan ketakutan. Dan setiap hari Syaf akan dihantui oleh benda-benda yang menakutkan. Walaupun benda itu sudah lama berlalu. Apa yang Syaf belajar dari pengalaman Syaf itu, Syaf cuba perlahan-lahan tidak ingat, cuba sibukkan diri, teruskan hidup dan buat apa yang patut. Okay. Dia secara tidak langsung akan membuatkan kau lupa seketika perkara tersebut. Dia tidaklah lupa 100%, tidak. Cumanya pada masa akan datang, beberapa bulan kemudian, benda tu kau rasa macam tidak lagi menghantui kau lah.
0: Jadi macam sesap, dia sentiasa memancing di langit. Bermain layang-layang.
1: Memancing di langit.
0: Salah. Okay. Bermain layang-layang di langit. Memancing di langit. Okay lah. Nanti kita balik lagi. Kita akan berhibur dengan lagu yang telah pun disediakan sebentar saja lagi.
2: Yes. Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
3: Sanakan FM, layan lagu-lagu

yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: gegar di media sosial hangat di udara.
1: Yes, salam Jumaat pengeluh segala hari bersama kami geng Agai pagi ni. Macam mana kau yang menguasai benda tu, kau terlupa untuk hidupkan mikrofon?
2: Dah, dia kadang-kadang biasalah kan, beliau-beliau memang gitu.
1: Oh, beliau sudah. Tapi kan aku cerita sikit lah. Apa? Dalam berapa hari
2: cerita
1: ini,
2: banyak pun mulai juga.
1: Dah sikit saja. Dalam berapa hari ini aku banyak kongsi di Facebookku, tapi yang mood aku sih nampak lah. Senaman-senaman. Saja saya mesti tahu.
2: Jadi antara senaman-senaman yang sudah kau anu tuh, apa tengok kan? Ada kau buat?
1: Semua belum. Sebab siap simpan dia untuk hujung minggu.
2: Tapi kau tahu kah algoritma angkol sekarang?
1: Algoritma. Algoritma.
2: Media sosial angkol.
1: Okay.
2: Semua suruh kasih kempis perut.
1: Oh. Maksudnya kita ni dalam satu laluan yang sama nih.
2: Tapi bila angkol tengok semua kan, semuanya macam kejam.
1: Tapi ada sebenarnya senaman-senaman ringkas.
2: Ada, tapi yang ringkas tu angkol try.
1: Okay. Oh, kau ada cuba juga lah.
2: Boleh, terpulas perut.
1: Alamak. Boleh, benda tu boleh kita buat secara perlahan. Dia tidak boleh jatuh terus-terus.
2: Harap-harap boleh lah.
1: Kerasnya.
2: Apapun.
1: Ada info?
2: Angkol mau kasih kongsi kamu di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
1: Yap.
2: Cawangan Senakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Kinabatangan.
1: Okay.
2: Pada hari esok.
1: Besok kan?
2: Di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan. Jadi program dianjurkan antara usaha MCMC mendekati komuniti setempat serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pembangunan internet secara selamat, bijak dan bertanggungjawab. Sekaligus memberi penekanan kepada kesadaran masyarakat mengenai risiko dan ancaman dalam talian serta kepentingan melindungi diri, keluarga dan alam di sekitaran digital tu.
1: Okay. Satu program yang bagus juga.
2: Bagus sebenarnya. Okay, MCMC ni kalau kamu tidak tahu sebenarnya dulu dikenali sebagai SKMM juga lah. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Okay, jadi sebenarnya kita sering dengar orang tertipu.
1: Betul.
2: Ini kempen seumpama ini mampu mengelakkan ataupun mengurangkan risiko daripada tertipu.
1: Iya. Sebab apa? Kalau kita tengok kes penipuan dalam talian ni terutamanya sudah semakin berleluasa.
2: Betul.
1: Jadi adanya program sedemikian dapatlah mengurangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh semua pengguna media sosial terutamanya lah.
2: Okey, gitulah.
1: Okay. Jadi sudah punya ayat.
2: Siapa ada ke lapangan bolehlah pergi ramai-ramai untuk memeriahkan karnival itu. Okey, nanti kita balik, kita membaca satu lagi penghabisan punya
1: respon.
2: Kita dengar dulu satu lagu Mundurong dari Wuguan dan Coil.
1: Yes.

0: di Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, Cap.
2: Ya. Ya. Terkejut tak? Aku tengok video waktu kau lucu.
1: Jadi Uncle pun, Uncle pun terkejut tu. Tiba-tiba, gitu kan. Okey. Kita ada si Majidah Ibrahim dari Kampung Semagun. Dia bilang, Assalamualaikum, selamat pagi. Dia bilang, saya yakin, dia bilang, dan saya haraplah, biarpun ini topik terakhir, dia bilang, minggu depan tu lain lagi kan, sudah rancangan baru kan.
2: Iya.
1: Masih juga, saya masih mau gandingan Nangkol sama Sap, dia bilang.
2: Ay.
1: Untuk pasangan. Tiba-tiba saya betul-betul tiba-tiba, dia bilang, gandingan kamu berdua. Yang begadu ini juga yang bersuka. Heran juga, Uncle.
2: Sebab tadi, kau punya pengumuman tu, ibarat satu, mungkin antara kita bukan lagi ada bertugas di sini.
1: Uncle mau umum ini rencangan yang terakhir.
2: Kau punya cara tu tadi.
1: Ya, dia mesti ada suspend.
2: Macam yang kita ni tidak mau bertugas, sudah ada gandingan lain ke apa ke?
1: Kita tidak itu siar sudah ni yang sambung ayat ini.
2: Tapi bukti dia Kak Majidah rasa macam begitu.
1: Ya kan, Angkol tidak merasa dong.
2: Sudah aku cakap, terakhir tu aku rasa takut.
1: Ya, ni tajuk terakhir. Angkol bilang,
2: terakhir.
1: Oh, minta maaf kalau kamu salah paham.
2: Ada lagi respon satu mungkin ada?
1: Ini tidak. Ini dia ada bagi. Ini Puan Haja Sarmia ni, ini pendengar setia kita ni, Cap. Dia bilang perkongsian dari Makcik Haja Sarmia Miss Long. Dia bilang kampung usaha baju. Dia ni dari tahun ke tengok wakil kelas, dia kasih tahu kenangan tidak dapat dilupakan ini. Dari 80-an, dari tahun 81 sampai 83 masuk maktab Senakan
2: 1981.
1: 82 lepas tu dia bilang wakil kelas pertandingan suara emas tempat ketiga. Tahun kedua tempat kedua. Tahun akhir sekali lagi terpilih pertandingan suara emas maktab Senakan. Alhamdulillah Johan suara emas ketika itu. Wah, ini waktu dulu-dulu Angkol bilang.
2: Kau tengok dia punya perjalanan ni Angkol. Dia mewakili pertandingan tu tempat ketiga 1982. Tetapi dia tidak berputus asa. Untuk yang tahun ketiga dia pergi lagi balik untuk tahun akhir dan sekali lagi menyertai dan seterusnya menjadi juara.
1: 3-2-1.
2: Oh, tengok.
1: Dia tidak berputus asa. Mungkin yang menang-menang tu sudah habis sekolah itu dulu. Dah.
2: Kau bukan. Nah. Saingan tu bukan. Akan sentiasa ada.
1: Contoh.
2: Oh, contoh. Okay. Kau bagi contoh janganlah sama orang lain.
1: Pakcik, main-main je, pakcik, jangan marah.
2: Pakcik jangan marah. Siap rela sebenarnya jadi contoh, tapi dia bagi contoh lain pula. Tapi aku dah sukalah aku punya kedudukan duduk di sini ni. Bukanlah aku mau keluar dari sini. Apakah kalau orang nampak di Facebook dalam live, ibarat aku ni orang kaya.
1: Jadi sekarang
2: kau tengok aku punya gadget. Telepon satu, tablet satu, handphone satu. Sini nampak telepon
1: gadget. Tambah lagi lah satu.
2: Wow. Macam berjual telepon sudah.
1: Okay.
2: Apapun kepada semua, terima kasih yang selalu bagi respon yang
1: untuk sambung
2: ayat ini. Kan.
1: Hari ini kita akan tamatkan sambung ayat dan kita akan tukar rancangan baru. Kita warnai hari anda dengan program baru.
2: Untuk gandingannya masih lagi dua orang yang nakal ni.
1: Okey, tapi sekali lagi lah, Pakcik Haji jangan marah.
2: Takut.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
2: Hai semua, salam Jumat.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Ya, terima kasih geng-geng yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Ya, bersama dengan Abang Syaf dan juga Uncle Toto. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sihat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Hari ini 25 hari bulan September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua. Di samping tugas yang diamanahkan dan juga di samping bersama orang-orang yang tersayang, orang-orang yang tercinta. Pelbagai info akan kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM di samping lagu-lagu hiburan untuk anda. Lagu ni dari kumpulan Spring. Sejujur mana kata-kata. Sandakan FM bersamamu.

0: dipandangkan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Hai, saya Aiman Dino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersama, berterima kasih kerana anda setia bersama kami ya ketika ini. Dan kepada anda yang baru saja ya mendengar siaran Sandakan FM, untuk makluman ada 3 segmen di Sandakan FM sebenarnya. Pada waktu pagi Evo 6.11 hingga 11 pagi, 6 pagi hingga 11 pagi. Sementara Zoom Sandakan FM 11.3, 11 pagi hingga 3 petang. Dan Santai 37 bermula 3 hinggalah ke pukul 7 malam. 3 petang hingga 7 malam. Itu antara 3 segmen yang boleh diikuti menerusi Sandakan FM. Dan pelbagai pengisian lagi ya. Dan untuk anda yang nak tahu apakah pengisian-pengisian Sandakan FM ini, anda kena dengar Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 yang berada di luar Sabah, luar Sandakan ya. Tidak ada alasan untuk anda tidak mendengar siaran kami kerana Sandakan FM dapat diikuti, dapat didengar menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan pastinya ya, kita di Sandakan FM, kami di Sandakan FM mengucapkan Hari Farmasi Sedunia. Hari Farmasi Sedunia 25 September 2026 memperkasa ahli farmasi demi masa depan yang lebih sihat. Ya, di sebalik penggunaan ubat yang selamat, ada ilmu, ketelitian dan amanah ahli farmasi. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Farmasi Sedunia hari ini. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Kita dengarkan lagu terbaru Nadira, Cuba Jadi Aku.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Yang memandu tu selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan pada pukul 12.17 tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung solat khutbah dan solat Jumaat dari masjid daerah Sandakan, ya, bersama rakan pengulas di sana, Iswadiman Syamsuddin. Baiklah, kita kongsikan info ini. Di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026. Ini peringkat daerah Kinabatangan, 26 September bertempat di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan. Program dianjurkan sebagai antara usaha MCMC mendekati komuniti setempat serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pembangunan internet secara selamat, bijak dan bertanggungjawab. Ia juga sekaligus memberi perekanan kepada kesedaran masyarakat mengenai risiko dan ancaman dalam talian serta kepentingan melindungi diri dan keluarga dalam persekitaran digital. Maklumat lanjut berkaitan program ini boleh menghubungi Saudara Rahmat Nasrah di talian 011-2526-6276. Walau di mana juga anda berada, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Kita dengarkan Yusri Abdul Halim, lagunya Jiwa dan Raga.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandiakan FM bersamamu. Dan kepada anda ya yang mungkin akan ke Kota Kinabalu ya. Dan jangan lupa untuk bersama-sama saksikan ya. Kelas 16 di mana satu hari lagi anugerah carta juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 di mana pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Saksikan pada 26 September esok 8:30 malam bertepat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Masuk adalah percuma.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

12 tengah hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan 12.17 tengah hari nanti ya, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung solat Jumaat ya, khutbah dan solat Jumaat. Jadi untuk anda di mana juga berada, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami Iswadi Man Syamsuddin yang berada di Masjid Daerah Sandakan. Silakan, Man.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Nurki Zahmat Kasim di Kunti Serangan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah saudara pendengar sekalian, hari ini Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Sekali lagi kami di Serangan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Juga terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins atas kelulusan kepada Serangan FM untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung pada hari ini. Dan sebagai makluman, saudara petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini ialah bagi imam dan juga khatib adalah Imam Muhammad Al-Alim bin Aziz, manakala Bilal Encik Muhammad Japri bin Tatong alias Muhammad Nur. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Yang pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Kalau kita melihat tajuk ini secara umumnya menekankan kepentingan umat Islam untuk sentiasa peka, teliti dan bertanggungjawab ataupun cakna dalam menyemak status halal sesuatu produk makanan yang diambil serta mengelakkan sikap ambil mudah atau leka demi menjaga kesucian pemakanan dan keharmonian hidup mengikut syariat Islam. Dan saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan yang dapat saya gambarkan pada ketika ini adalah cerah sekaligus memudahkan untuk umat Islam datang ke Masjid Daerah Sandakan dan melaksanakan solat Jumaat di Masjid Daerah ini. Kalau kita melihat ruang utama solat Jumaat juga ketika ini mula dipenuhi oleh kaum muslimin di sekitar kawasan Kampung Simsim ini untuk menunaikan solat di masjid ini. Dan saudara, sebentar lagi tepat pukul 12.20 minit tengah hari kita akan mendengarkan bersama dengan Bila bertugas yang akan melaungkan azan yang pertama untuk tengah hari ini. Apapun, kita masih lagi menantikan masa untuk masuk ke pukul 12.20 minit tengah hari untuk mendengarkan azan yang pertama pada solat Jumaat untuk tengah hari ini. Sekali lagi saya maklumkan, nanti khutbah yang akan disampaikan adalah status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Kita dengarkan bersama azan yang pertama yang disampaikan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, Muhammad Japri Tatong alias Muhammad Nur.
2: Allahu

الله أكبر الله أكبر

Azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nur. Dan untuk makluman saudara pendengar, siaran Sandakan FM yang baru saja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Untuk makluman saudara, petugas untuk solat Jumat kita pada hari ini Imam Muhammad Al-Alim Aziz adalah imam dan khatib yang bertugas, manakala Bilal Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nur. Manakala khutbah yang akan disampaikan nanti ialah status halal produk makanan, biar cakna leka, jangan biar cakna jangan leka. Saudara pendengar, kalau kita melihat tajuk ini, marilah kita buka mata, buka minda tentang apa yang ingin kita suapkan ke dalam mulut kita setiap hari dan di sebalik lambakan makanan tular dan produk input yang menggiurkan. Sejauh manakah kita benar-benar memeriksa status halal makanan yang kita dapatkan? Bersesuaian dengan tajuk khutbah juga, status halal produk makanan biar cakna jangan leka, marilah kita bersama-sama memilih makanan yang halal, toiban, iaitu yang halal lagi baik, bukanlah sekadar satu tren atau pilihan peribadi. Ia adalah perintah wajib dalam agama Islam dan kegagalan kita untuk menyelidik atau sikap mengambil mudah seperti asal kedai orang Islam, semuanya okey, sebenarnya boleh membawa padam. Jadi ingat, makanan yang syubhat atau haram bukan saja menjejaskan kesucian rohani, malah menjadi penghalang utama kepada makbulnya doa dan penerimaan ibadah kita. Jadi apa peranan kita? Biar cakna jangan leka, sebagai pengguna bijak dan ketua keluarga, kita memikul tanggungjawab besar. Gunakan teknologi tangan kita sebelum membeli atau singgah makan, semak dahulu logo dan sijil halal rasmi yang diiktiraf oleh JAKIM atau Jabatan Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Ingat saudara pendengar, pastikan halal baru beli, pastikan suci baru makan, kekal cakna demi keberkatan hidup kita dan keluarga.

Kita masih lagi menantikan untuk bersama-sama dengarkan laungan azan yang kedua sebelum kita bersama-sama mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib Imam Muhammad Al-Alim bin Aziz dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, status halal produk makanan biar cakna jangan leka. Ada kepentingannya mengambil makanan halal adalah suatu kewajipan agama kita. Mengambil makanan yang halal dan thayyib, iaitu baik dan suci, adalah perintah Allah SWT. Dan kerana makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita menjadi darah daging dan memberi kesan langsung kepada kesihatan fizikal, kesucian jiwa serta penerimaan doa dan ibadah. Kita berikan tumpuan sepenuhnya untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sedang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntung dan berjayalah orang-orang yang bertakwa, kerana mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Sedang jemaah Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kita sedang berjalan di lorong sebuah pasar raya yang besar. Di kiri dan kanan kita tersusun ribuan produk makanan dengan bungkusan yang sangat menarik, warna yang memikat dan harga yang mampu milik. Kita mungkin terdetik dalam hati kita, ambil yang ini, tentu sedap dan berbaloi. Namun persoalannya, apakah kita mengambil sesuatu produk dan memasukkannya ke dalam troli? Apakah perkara pertama yang kita perhatikan? Adakah kita hanya melihat harganya atau menyemak tarik luputnya? Atau adakah kita turut memastikan status halalnya? Realitinya, masyarakat kita kini berdepan dengan lambakan produk import, makanan segera dari luar negara dan pelbagai tren makanan yang silih berganti. Dalam keadaan ini, kesedaran untuk memastikan setiap makanan yang kita pilih benar-benar halal menjadi semakin penting. Malangnya, dalam kegairahan mencuba makanan yang baharu, ramai dalam kalangan kita yang mula bersikap acuh tidak acuh. Bertitik tolak daripada situasi tersebut, mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Status Halal Produk Makanan, Biar Cakna Jangan Leka. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahawa isu memilih makanan halal ini bukanlah sekadar soal perut atau pilihan gaya hidup semata-mata. Sebaliknya, menjadi kayu ukur sejauh mana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah memakan makanan yang halal dan baik ini dengan nilai takwa serta keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, kepadanyalah sahaja kamu beriman. Surah Al-Maidah ayat ke-88. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan sesekali membiarkan perkara yang haram atau syubha melintasi kerongkongnya. Sikap sambil lewa atau sembarangan dalam memilih makanan sebenarnya mendedahkan betapa rapuhnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita dilarang leka dalam menyentuh soal kehalalan makanan ini? Hal ini demikian kerana setiap rezeki yang masuk dalam dan mengalir dalam tubuh kita akan membentuk jiwa dan pribadi kita. Makanan yang halal lagi bersih menjadi sumber kekuatan untuk hati kita sentiasa hidup dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila sikap cakna kita mula tumpul, bahan syubha dan haram yang meresap masuk akan bertindak
bagaikan racun yang mendap secara halus di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amaran tentang kesan buruk mengambil perkara yang haram. Menerusi perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, berambut kusut masai serta berdebu, lalu menadah tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram?" Riwayat Muslim. Jemaah jemaat yang dikasihi sekalian, bagaimana cara untuk kita menterjemahkan sikap keprihatinan ini agar kita tidak terus leka dalam berhadapan dengan isu status kehalalan makanan? Pertama, jadilah pengguna yang celik dan berilmu. Jangan sesekali mudah terperangkap dengan dakwaan lisan, andaian semata-mata atau papan tanda yang tidak mempunyai kewibawaan. Semaklah persijilan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyediakan portal semakan rasmi menerusi Direktori Halal Malaysia di laman sesawang www.halal.gov.my. Direktori Halal Malaysia merupakan rujukan utama bagi menyemak senarai produk, premis makanan serta perkhidmatan yang telah mendapat persijilan halal yang sah. Maklumat ini merangkumi persijilan halal dan dalam negara yang disahkan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri mahupun badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf. Yang keduanya, tinggalkan perkara yang meragukan demi menjaga kesucian agama. Apabila timbul kegairahan mengejar tren makanan yang tular yang belum dipastikan status halalnya, tahanlah nafsu dan kehendak diri kita. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Maksudnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat An-Nasa'i. Manakala yang ketiganya, lindungi ahli keluarga kita daripada makanan yang syubha dan haram. Sebagai ketua keluarga, pastikan setiap suapan rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah daripada sumber yang halal lagi baik. Didik dan semailah kesedaran mengenai keutamaan makanan halal dan bahaya makanan haram dari dalam rumah kita sendiri. Membina keluarga bahagia yang berlandaskan syariat merupakan tanggungjawab utama setiap daripada kita. Sedang jemaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, status kehalalan produk makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah isu yang remeh, yang boleh dipandang sebelah mata. Hal ini merupakan cerminan ketakwaan, bukti keimanan serta benteng utama kita dalam memilih makanan yang sebenarnya, mendedahkan betapa rapuhnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dikasihi Allah, mengapakah kita dilarang leka dalam menyentuh soal makanan? Hal ini demikian kerana setiap rezeki yang masuk akan membentuk jiwa dan pribadi dalam diri kita. Muslimin yang berbahagia, pihak berkuasa agama melalui Halal Hub Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam JAIN serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited memelihara integriti halal Malaysia menerusi kawalan dan pemeriksaan yang ketat. Namun, benteng ini tidak akan sempurna tanpa penglibatan aktif daripada kita semua. Kita bukan sekadar pembeli, sebaliknya merupakan rakan strategik yang berada di barisan hadapan dalam memelihara kesucian pasaran makanan umat Islam pada hari ini. Ketahuilah,
bahawa mencari makanan yang halal bukanlah suatu pilihan, melainkan satu kewajipan dan tuntutan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat azab siksaannya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Sering jamaah lurus serta rapat konsol. Allah.

0: خير. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan solat Jumat pada hari ini 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan yang bertajuk status halal produk makanan biar cakna jangan lekah. Dan kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, yang pertama, tuntutan cara yang wajib memilih makanan yang halal dan thayyiban, bersih serta baik bukan sekadar gaya hidup tetapi merupakan perintah agama yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim untuk menjaga kesucian rohani. Dan yang kedua, kesan terhadap ibadah dan doa, pengambilan makanan daripada sumber yang haram atau syubha meragukan boleh menjejaskan penerimaan ibadah dan menjadi penghalang kepada makbulnya doa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sikap ambil peduli cakna umat Islam dituntut untuk sentiasa menyemak dan meneliti logo serta sijil halal yang diiktiraf seperti cakim sebelum membeli atau mengambil sesuatu produk makanan, terutamanya lambakan produk import dan tular di media sosial. Dan saudara, siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Suib Cik Jafar, petugas logistik saudara Sahrudin Yenre, dan bagi pihak penerbit Muhammad Syafizan Latif. Saya Iswadiman Syamsuddin selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan petugas di sana Nurkisa Ahmad Kasim. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Diman ya. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang baru saja mengikuti saran kami ketika ini. Dan sekarang 1.14 minit tengah hari bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Baiklah, kita kongsikan info ini. Amaran ribut petir di Sarawak, Sabah dan Labuan hingga 3 petang. Di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 3 petang ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Kita fokus di Sabah ya. Di Sabah, amaran melibatkan kawasan pedalaman Pantai Barat dan Tawau membabitkan kelabakan di Tawau dan Sempurna selain Tonggot disadakan. Amaran ribut petir merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Ya, kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan ketika ini ya, mungkin ada yang sedang menantikan temu janji. Alhamdulillah anda mengingati temu janji anda. Takut nanti terlepas pandang pula ya. Walaupun di zaman teknologi ini ya, kita catatkan temu janji kita di telefon pintar, telefon bimbit ya. Tapi ada kalanya catatan ini amat penting ya sebenarnya, terutama sekali yang bertugas di mana-mana pejabat di mana jua. Kalau ada diary itu, letak di diary. Sebab hari-hari kita tengok, datang saja pejabat, kita tengok diary kita ya. Ataupun kalender. Kalender di meja tu. Letak catatan di situ. Atau kita minta diingatkan ya kepada rakan yang sentiasa bersama-sama kita. Kalau di rumah tu, keluarga kita lah ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan juga hari-hari seterusnya. 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat diikuti. Ya, kita imbas lagu ini ya. Mungkin ada yang meninggalkan kenangan yang tersayang, Amelina dan Iwan.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga

Assalamualaikum. Selamat jaga hari kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Sandakan FM bersamamu. Zoom 11.3 ketika ini. Dan dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2.3. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baiklah, kita kongsikan info ini ya, yang akan berlangsung selama 2 hari bermula esok, di mana Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Program bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang pada Sabtu dan Ahad ini, iaitu 26 dan 27 September 2026. Tujuan utama program adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma. Jangan lupa, 26 dan 27 September, 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan.

laksanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata.

Ya, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini. 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Terima kasih buat anda yang mendengar siaran kami menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTMK. Dan terima kasih buat rakan penolong jurutera bersama dengan Sazir Ibin. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 23 dan Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ As. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

di Tanda Karim Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Tanda

0: yang terbaik.
1: The music just feels so good.
0: Sasa Sunday FM tetap bersamamu.

fokus utama berita petang ini. TPNS terus perkasa modal insan. MCMC teliti aduan pengguna WhatsApp digodam dan disekat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 25 September 2026.

isi sejak 2020 hingga 2025. Persidangan kali ini turut menyaksikan pembentangan dapatan kajian daripada 6 universiti tempatan. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada selasa petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman Sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin daerah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. TPNS terus perkasa model insan. MCMC teliti aduan pengguna WhatsApp digodam dan disegat. Saudara bertersunting Maznan Yunus, saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan
3: FM bersamamu.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu, Santai 37. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat terpadu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 3.12 minit petang.
4: Frekuensi kami di Sandakan 90.1. Sandakan FM bersamamu.
5: Sembahyang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, 5 sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki, ia siksa, dan jika ia kehendaki, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim Ibnu Hibban.
6: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
7: Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, enggak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Sarangkan FM. Ya, Santai 37 Sarangkan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Ada yang terus dengar Sarangkan FM di manapun anda berada, yang kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz. Dan siaran Sarangkan FM juga ada boleh dengar ya, menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi platform radio ataupun platform portal radio RTM. Baik, menerusi Santai 37, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman DJ Az Bukia Dalang Alang. Saya akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan menerusi Santai 37 kali ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Okay, begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami sediakan ataupun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sarangkan FM bersamamu, juga menerusi talian WhatsApp Sarangkan FM, nombor kami 0195895858. Jadi kepada anda yang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat meneruskan kerja untuk sesi petang kali ini. Semoga kerja yang diberikan kepada anda dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan untuk anda yang sedang memandu pula, selamat memandu, saya ucapkan semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Kekal dengar Sarangkan FM bersamamu dan kekal berinformasi bersama kami Santai 37. Hiburan berinformasi.

0: tentangnya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesan ini daripada saya, Syamil. Dalam Sadakan FM. Bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Jom santai. Sadakan FM.
2: Ya, Sadakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar dan kekal berhibur bersama-sama kami di Sadakan FM bersamamu. Dan baiklah, ada maklumat ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Okey, di mana untuk hujung minggu ini di sekitar daerah Sadakan, pelbagai juga aktiviti-aktiviti yang diadakan. Dan antaranya ini adalah program yang dianjurkan oleh SK Karamunting Sadakan. Okey, di mana SK Karamunting Sadakan akan menganjurkan aktiviti larian Karamunting 2.0 dan juga Hari Keusahawanan SK Karamunting Sadakan. Dia akan berlangsung selama 2 hari, hari Sabtu dan juga hari Ahad ini, 26 dan 27 September di SK Karamunting Sadakan ya, di mana pelbagai juga aktiviti yang diadakan dan antaranya ada aktiviti larian dilaksana untuk memupuk gaya hidup sehat dan juga menggalakkan amalan kecergasan fizikal di kalangan pelajar, di kalangan guru dan juga ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Dan untuk makluman juga, di mana Hari Keusahawanan diadakan adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dan juga kemahiran keusahawanan dalam amalan komunikasi juga turut diterapkan. Jadi untuk itu, kepada semua pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru dan juga masyarakat di sekitar daerah Sadakan, ada dijemput hadir beramai-ramai untuk bersama-sama memeriahkan lagi program ini ya, iaitu Larian Karamunting 2.0 dan juga Hari Keusahawanan SK Karamunting Sadakan, di mana selama 2 hari program ini berlangsung. Pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik diadakan, yang pastinya aktiviti-aktiviti ini yang memerlukan penyertaan juga daripada anda masyarakat Sadakan ya. Dan terutamanya juga adalah kempen Derma Darah. Okey, jadi sekali lagi ini mengenai Larian Karamunting 2.0 dan Hari Keusahawanan SK Karamunting berlangsung selama 2 hari, 26 dan 27 September ini, hari Sabtu dan juga hari Ahad di SK Karamunting Sadakan. Okey, ada 5 maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan berinformasi bersama kami, Sadakan FM bersamamu.

Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM.

0: atau Bilik Gerakan Peperiksaan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau Pejabat Pendidikan Daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersamamu. Terima kasih kekal beribut dan juga kekal berinformasi bersama kami. Dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga Serangan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Ya, cari kami dengan kata cari yang Serangan FM bersamamu. Baik, ada maklumat ingin saya kongsikan. Di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah akan mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini, 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Ya, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Jadi orang ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah, di mana segala urusan tersebut adalah percuma. Okey, jadi ini mengenai program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah yang dibawakan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, 26 dan 27 September 2026, bermula 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Okey, ada lagi perkongsian yang akan dibawakan selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami, Insan dengan FM bersamamu.
2: Santai 30 tahun hingga 7 malam. Santai Sadagan FM bersamamu.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba tersenyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepas.

0: emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sonakan FM bersamamu.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Sonekan FM. Ya, Santai 37 Sonekan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, berhibur bersama kami di Sonekan FM bersamamu. Okay, selain anda berhibur, kami juga akan bawakan kepada anda informasi semasa dan juga terkini ya. Dan nantikan sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali bersama kami di Sonekan FM bersamamu. Kita akan terus ke segmen yang seterusnya untuk hari ini, iaitu segmen Santai Kenangan ya. Kami akan bawakan kepada anda segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti, di mana macam biasa menerusi segmen Santai Kenangan kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya. Sambil-sambil saya akan bacakan juga salam-salam yang seterusnya yang anda hantarkan di Facebook Santai Kenangan FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Santai Kenangan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami di Santai Kenangan FM bersamamu, Santai 37.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tabung pendidikan negeri Sabah bantu pelajar kurang berkemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek jalan ladang pekebun kecil di pedalaman Sabah. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alusus Malik dalam Berita Sabah.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar seni, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dan Sadakan FM. Bersamamu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Santai Kenangan Sarangan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami untuk petang Jumaat ini 25 September 2026. Baik, jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan okey, Kemuncak Bintang Kecil 2026. Di mana pada malam ini kita akan menantikan siapakah bintang-bintang kecil kita yang akan dinobatkan sebagai juara Bintang Kecil 2026. Okey, boleh saksikan pukul 9 malam ini bersiaran dari auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak. Boleh saksikan menerusi saluran RTM di TV2 dan juga RTM Click. Okey, jangan lupa untuk saksikan sekali lagi Kemuncak Bintang Kecil 2026 pukul 9 malam ini. Okey, sekali lagi boleh saksikan di RTM TV2 dan juga menerusi penstreaming langsung di aplikasi RTM Click. Okey, kita beribut bersama menerusi Santai Kenangan untuk petang ini dan diteruskan memulakan liburan Santai Kenangan untuk petang ini bersama dengan lagu ini, Cintaku Sampai ke Utopia, bersama dengan Ria Resri dan juga Fauzi. Santai Kenangan FM bersamamu.

0: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Tekan lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Sebentar lagi, utama di

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

gratis siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Fun. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai Kenangan.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai 37, Santai Kenangan bersama. Terima kasih terus bersama kami untuk hari ini, hari Jumaat 25 September 2026 ya. Okey, yang membanggakan kita, Rakyat Malaysia untuk hari ini, di mana sebuah detik bersejarah tercipta di Aichi, Nagoya, Jepun ya. Ini mengenai penantian selama 36 tahun dan akhirnya terlerai hari ini apabila skuad sepak takraw negara berjaya merampas kembali pingat emas secara acara regu berpasukan lelaki menerusi Sukan Asia 2026 ya, di mana kemenangan bergaya 2-0 ke atas musuh tradisi Thailand. Seperti yang kita sudah maklum, musuh tradisi Thailand di pentas final membuktikan taring sebenar atlet-atlet negara kita. Di mana kejadian ini sekaligus menambah koleksi gilang-gemilang kontinjen Malaysia dalam Masya Sukan Asia kali ini ya. Di mana setakat hari ini 25 September 2026, okey, hari Jumaat ini, di mana Malaysia terus melakar keputusan cemerlang dengan mengumpul emas pingat emas 1 perak dan 5 gangsa yang menempatkan negara dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat. Okey, ini Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung sehingga 4 Oktober 2026. Jadi guys, sama-sama kita terus doakan dan juga kita sama-sama berikan sokongan padu kepada atlet-atlet Malaysia yang sekarang ini masih lagi berjuang demi mengibarkan jalur gemilang di Persada Asia. Okey, jadi ini satu cerita yang membanggakan kita, rakyat Malaysia. Okey, dan diteruskan lagi hiburan menerusi Santai Kenangan. Dengarkan lagu ini, dengar ini cerita Anita Sarawak, Sandakan FM bersamamu.

0: Cerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim cerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Cerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Pyar. Pyar dosti hai. Agar wo meri sabse achhi dost nahi ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina to pyar hota hi nahi. Simple.
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

0: Jika kita sering ada konflik, di tempat kerja bergaduh, dengan jiran ada masalah, dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagan FM bersamamu.
1: Promosi menarik.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga daya anda.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37, Satu Kenangan Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar dan juga kekal berhibur bersama kami di Sanakan FM bersamamu, ya. Dan untuk siaran Sanakan FM petang ini, ada masa lagi bersama saya di Kaunti Asita Sulaiman di Jaz Bukian Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Sazir Ibin dan juga rakan sugas Encik Azhar Yusof. Dan kami akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Baik, ada masa-masa lagi ingin saya kongsikan bersama dengan anda untuk petang ini, sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil berkongsi maklumat bersama kami. Okey, di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat bagi peringkat daerah Kinabatangan yang akan berlangsung program ini esok hari Sabtu 26 September 2026 di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan, ya. Di mana program dilaksana sebagai antarusaha MCMC sendiri untuk mendekati komuniti setempat dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pembangunan internet secara selamat, bijak dan juga bertanggungjawab, dan sekaligus memberi penekanan kepada kesedaran masyarakat mengenai risiko dan juga ancaman dalam talian serta kepentingan melindungi diri dan juga keluarga dalam persekitaran digital. Jadi cukup menarik. Ini antara manfaat program yang akan berlangsung esok 26 September di Perpustakaan Cawangan Sandakan. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh terus menghubungi Encik Rahmat Nasra di talian 011-252-66276. Okay, sekali lagi boleh hubungi Encik Rahmat Nasra di talian 011-252-66276. Okay, sekali lagi ini mengenai kempen Internet Selamat 2026 peringkat daerah Kinabatangan yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan yang akan berlangsung esok hari Sabtu di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini, dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami bawakan kepada anda menghiasi segmen Sati Kenangan untuk petang ini, di mana menerusi segmen Sati Kenangan seperti biasa kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar bersama kami Sanakan FM bersamamu.
0: Bersama anda berkumandang di Sanakan FM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu.
1: Ya, Sandikan FM bersamamu dan sesuai panduan kita bersama. Waktu sekarang kita buat pukul 6 petang dan maksudnya waktu solat terfadu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sekejap lagi tepat pukul 6.04 minit petang. Kekal bersama kami, Sandikan FM bersamamu.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Fajj ayat 1 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: والفجر وليالي العشر.
4: Demi fajar, demi malam yang sepuluh.
3: والشفعي والوتر.
4: Demi yang genap dan yang ganjil.
3: والليل إذا يسر.
4: Demi malam apabila berlalu.
3: هل في ذلك قسم لذي حجر.
4: Demikianlah sumpah bagi orang berakal.

0: dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad,
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Allah.

0: haraman.
1: Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: رزقا فيقول ربي أهانن.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku.

0: dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin.
1: Wa taquluna tsa aklan lamma,
0: sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mal hubban jamma,
0: dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan.

0: Al-Baqarah.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu.
0: Sadaqallahul Azim.

ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, dan kita pun bersama. Terima kasih terus bersama kami. Dan kita berada untuk jam yang terakhir menerusi Santai 37 Santai Kenangan untuk petang ini, petang Jumaat ya, 25 September 2026. Dan ingin saya kongsikan bersama dengan anda di mana Kementerian Keuangan menafikan maklumat yang tular sekarang ini yang mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 yang bernilai RM100 yang akan bermula pada 28 September 2026 adalah maklumat palsu ya. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai ataupun menyebarkan maklumat ini dan juga sentiasa merujuk ke saluran rasmi Kementerian Keuangan untuk bersama mendapatkan maklumat yang sahih dan juga yang terkini. Di mana tu maklumat SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali beri ataupun one off kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard yang bermula pada 9 Februari lalu ya. Jadi jangan mudah terpedaya, semak sebelum sebar. Jadi ini mengenai maklumat palsu mengenai SARA 2026. Okey, kekal beribur lagi bersama kami. Ada lagi koleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar yang seterusnya akan kami pendengarkan kepada anda. Kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.

Selasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Santai Kenangan, Santai 37, Santai Kenangan FM bersama mu. Nak banyak sahabat di sini ya, pertemuan kita untuk petang Jumaat ini, 25 September 2026. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama dan semua memberi manfaat untuk anda pendengar setia Santai Kenangan FM di manapun anda berada. Ya. Dan nanti kan sekejap lagi 7 malam, siaran Santai Kenangan FM akan disambung siap menerusi siaran Sabah FM. Selepas ini akan bersama dengan rakan setugas di Sabah FM menerusi frekuensi ini 90.1 MHz ya. Dan seterusnya okey, untuk segmen yang seterusnya esok bahujung minggu 5.50 minit pagi anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya, giliran DJ Didi akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Sazri Ibin dan rakan tugas Cik Azhar Yusof. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia pada di. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
2: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa. Kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Ha. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, yang membawa maksud segala perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku harus didamaikan dan diselesaikan secara baik. Ha, ini Ella nak berpantun dulu, okay? Anak penghulu pergi ke baruh, sampai ke baruh membeli raga. Kalau di hulu air keruh, di hilir pun keruh juga. Ha, ini memang ada kena mengena dengan peribahasa ini. Kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Kalau dah di hulu pun keruh, di hilir pun keruh jugalah kan. Kalau di sana keruh, di sini pun keruh jugalah kan. Okey, baik. Dalam hidup, jangan biarkan salah faham menjadi dendam. Yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita jernihkan. Kadang-kadang hanya dengan duduk berbincang ataupun saling mendengar dan belajar memaafkan, hubungan yang renggang pun boleh kembali rapat. Jadi jangan kerana ego kita kehilangan orang yang sebenarnya masih kita sayang. Ingat peribahasa ini, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa untuk senyum kerana kadang-kadang bahagia itu bermula daripada perkara yang sangat sederhana, iaitu sebuah senyuman. Senyum saja kan? Tapi heran juga orang kan kalau dia tengok kita senyum sendiri itu. Tapi tidaklah apa kan? Kita senyum juga dengan kawan-kawan kita. Okey, baik. Pada pukul 7.21 malam nanti kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 malam nanti, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: FM. Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.11 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.20 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, ku pinang kau dengan Bismillah, Rosa dan Ungu. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita layan Sabah FM dalam segmen Simfoni hingga pukul 9 malam. Okay. Dan esok hujung minggu anda moga dimanfaatkan sebaik mungkin bersama dengan keluarga tercinta, dan mungkin juga esok ada yang bakal melangsungkan perkahwinannya. Teng-teng, pak ke pak ke mu. Dan kita doakan moga kekal bahagia hingga ke jannah, InsyaAllah, amin. Dan bercerita tentang hari esok hujung minggu anda, jangan lupa untuk hadirkan diri anda bersama dengan ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 pada esok hari, bertempat di Auditorium JKKN Sabah pada pukul 8.30 minit malam. Dan malam ini sesi raptai penuh Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 yang mana sedang giat dijalankan di Auditorium JKKN Sabah, iaitu persiapan rapi yang melibatkan barisan finalis, para penari serta kru teknikal bagi memastikan kelancaran dan kualiti persembahan pada malam kemuncak kelab. Dan anda dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan acara dan menyokong artis tempatan kesayangan kita, kan? Kalau tidak adanya anugerah ni, kita masih juga dapat berjumpa ataupun mendengar lagu-lagu mereka. Tapi malam esok, jangan lupa untuk hadirkan diri ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang juara untuk kelas 16 kali ini? Baik, untuk itulah kita dengarkan lagu ini, Emas Nadira, Sabah FM, Bagus Pak.

sedang mendengar Sabah FM. Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bah.
0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Khutbah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Awau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini. Dan sekarang ni 8.10 minit malam. Dan jangan lupa untuk share dan kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram ke akaun media sosial anda. Kan? Bolehlah kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita dengan komen-komen mereka sesama sendiri, kan ada yang bagi bunga, kan tidak dapat secara realitinya dapat di media sosial pun okey jugalah, kan. Terima kasih sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan kita nak bacakan, kalau boleh kita bacakan Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya ini Iman ni antara kita punya pendengar yang paling setia. Katanya selamat bertugas Ella serta staff Sabah FM. Semoga sihat walafiat, senyum selalu dalam simfoni dan ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada. Dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okey, terima kasih banyak-banyak Iman Akasha. Dan kita ada ramai lagi rakan-rakan pendengar yang telah pun kirimkan ucapan di melalui WhatsApp Sabah FM 019-4904-8848. Tentunya sudah dihafal nombor itu, kan. Kadang-kadang lupa juga, mau diingatkan. Jadi ulang lagi 019-4904-8848. Baik, kalau tadi kita kata biar, kan, rasa itu, tapi kali ini jangan mati rasa itu. Aina Abdul, Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, Sabah FM, Bagus Bah. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.22 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Moga anda baik-baik saja dan yang indah-indah saja kita harapkan untuk semua para pendengar Sabah FM. Dan Ella ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita, iaitu Jalain Sukintan dari desa Sepika Karangan, Bongkol Pitas, Nun jauh di sana. Katanya salam simfoni dengan ucapan buat anak-anak Daddy, Elfie, Elfik, Elfah, Elford, Isaac dan Elfoh, Alnick and Neo, anak-anaknya semua nama LL, yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Itu dari Jalain Sukintan. Dan terima kasih Emma dan juga rakan pendengar Rosie William. Dan kita ada juga daripada Manja, iaitu dari, sekejap ya, Manja dari Kampung Tajau Tuaran, dengan ucapan dia katanya, moga babu saya cepat sembuh sediakala dan mari kita sama-sama doakan semoga babu Manja cepat sembuh dan segala urusan dipermudahkan, insyaAllah, amin. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Kita, Hey Timoru, Sabah FM, Bagus Bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Pelagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Rinal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
3: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
2: Simfoni.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
0: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: hati nanti kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Terima kasih.
5: Gotong Royong.
6: Sia-sia.
4: Thank you.
7: Terima kasih.
8: Magsuko.
9: Paring panangan.
10: Ponsikau.
11: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat nyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hingga ke waktu ini, dan terima kasih juga atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Selagi kita bergelar manusia di muka bumi ini, jika ada perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku, haruslah didamaikan dan diselesaikan secara baik. Dan moga apa saja yang kita lakukan hari ini, esok ataupun hari seterusnya, moga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan serta beroleh kejayaan, insyaAllah. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

Peng Su-yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae-hoon Jang Hyo-jong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon-hwat Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia-Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kopi Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Ezza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku.

0: Lagu manakah yang bergelar juara lagu kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini seperti yang dijanjikan, Afrin kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Ih, saya suka ni dolphin.
2: Kau pun, semua pun kau suka.
4: Comel.
2: Ada yang kau tidak suka kah?
4: Comel bah. Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
2: Sebab
4: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel loh kan?
2: Astaga.
4: Amazing.
2: Baru saya tahu.
4: Kan?
2: Kau tahu? Nah,
4: saya pun baru tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

tak pastikan, minta dulu lagu lah. Okey, minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan. Okey, jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida Singapura 12 tengah malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah. Okey, janganlah paksa diri untuk temankan Frida. Okey, kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan. Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Okey, bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk Hafina tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Waria, lebih lagu, lebih santai.

dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

0: akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

selagi ada rindu. Okeylah, selagi ada rindu tu bermakna adalah perasaan sayang tu kan. Tidak kiralah pada pasangan ke, keluarga, siapa-siapa sejalah kan. Tapi yang penting jangan pasangan orang lain, okey. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa, ini bagi orang-orang yang berada di Tawau atau yang berdekatan. Jangan lupa ada program Jualan Rahmah Madani PJRM. Dan juga ini akan berlangsung bermula esok 26 hingga 27 pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 pagi hingga 8.30 malam. Di mana ada KPDN, di situ ada Jualan Rahmah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan tawaran diskaun banyak tau kan. Kalau kita yang pernah pergi beli barangan di Jualan Rahmah ni, iaitu 30%, itu memang kita tahu istimewa waktu Jualan Rahmah lah. Okay, jadi ada yang mungkin ada mau mendapatkan barang keperluan tu, pergilah. Okay, di Insmark Super Fresh at Tawau. Itu merupakan tempat yang akan berlangsung lah untuk jualan, program Jualan Rahmah Madani. Okay, sebenarnya banyak program ni setiap tahun, dan setiap dalam setahun tu berapa bulan ada beberapa tempat yang akan adakan Jualan Rahmah Madani ni. Cuma perlu ambil tahulah, tengok poster-poster yang telah pun dilampirkan oleh KPDN Sabah. Di sana kamu boleh tengok, dan juga poster barangan program jualan di sana pun, di premis tersebut pun anda boleh tengok di sana. Ambil rebut peluang ni untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Sebab itu semua adalah berbilang salah satu cara untuk kerajaan membantu mereka yang berbilang kiranya mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah lagi, okey. Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Afrin akan kembali lagi, dan Afrin akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu selagi ada masa ini. Kita dengarkan terus lagu permintaan seterusnya, lagu Selembut Sutra Nur Fatimah buat anda semua. Sabah FM, Bagus Wah.

Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dang Mar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti Akhirnya Malam Sierra. Sumpah Setia Sentiana Ramli.
1: Sumpah Setia Cintaku
0: Sakitku.

0: Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafar Rudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: aktivitas seterusnya. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara. Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut perintah eksekutif kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara beregu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Permata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti Akhirnya Malam, Sierra. Sumpah Setia, Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku,

0: sini?
1: Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Permata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
4: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus!

Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Renata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus, bagus,

dan pertemuan kita dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua, insyaAllah mungkin hari Khamis minggu depan. Khamis lah mungkin, hari Khamis lah kalau tidak silap. Jadi teruskan lagi bersama dengan kami di Sabah FM. Dan esok hujung minggu kan, esok dan lusa hujung minggu, dan yang tidak ada perancangan untuk hari esok pada sebelah malam, jangan lupa untuk datang ke JKKN untuk menyaksikan Anugerah Carta Lagu Artis Sabah. Masuk percuma, jadi datang beramai-ramai, datang awal lagi bagus supaya dapat tempat duduk yang paling depan. Okey, baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum, bye-bye.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentam. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Senjana Ramli. Sumpah Setia cintaku. Sakitku.

0: Lagu manakah yang bergelar juara lagu kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika ada terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM, sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan, sebab rasa macam lagu tu lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok-elok, tapi bila lagu pagi-pagi ni lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu, baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

1:03 pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah teman Kamira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, teman Kamira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Naniani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Naniani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Naniani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi koma. Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan risau. Pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua. Jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, Nasional FM sentiasa di hati.

Kelas Negara 22 Perlumbaan 11 Pasukan Musim terakhir Era 1000 CC.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada Kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ini Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good blood, God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga DPK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Saya Ariza Fil, teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Terbiasa di hati.
2: Let's say.
3: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu penjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, oh, bestnya.
4: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
3: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
4: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
3: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
4: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
3: Ada hutang kan?
4: Ada.
3: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
5: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Sana FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni, ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Play.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasjad FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasrah FM sentiasa di hati. Lah, berjam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Ha, kita dah setengah perjalanan dah ni. Ha, InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Inam Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GBH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yus Senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah on, Zaw dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada Desil, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir, Suratan Takdir dah tadi, Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu, lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kipas sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

dinantikan. Kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia

Astro FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak digantikan dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang-orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Gang Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Sekarang ni kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak siap saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan. Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

cambiamos mucho o cansa.

kepada Yuna dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best, Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, assalamualaikum kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni, salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49, tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay, layan sampai habis. Haino Jafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy-happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan-kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
1: Telefon aku, Rina, hilang. Rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
0: Itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See you.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita sejak selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaAllah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang, insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi.

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM. We'll be right back.

tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party.
0: Wah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Wah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to her.
4: Yes.
5: Hujung minggu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam pertemuan untuk anda, selamat berhujung minggu, pertemuan kita untuk pagi Sabtu hari ini 26 September 2026. Alhamdulillah, kami kembali bersiaran bersama dengan anda. Hai, saya Didi, bahkan kau akan terus temani anda hingga lagi pukul 1 tengah hari nanti dalam segmen Bahujung Minggu. Nak ke mana hujung minggu ini ya? Aktiviti anda bersama keluarga, insan tersayang, rakan-rakan anda semoga lancar semuanya. Jangan lupa tanam niat dan sebelum keluar rumah, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Baiklah, seperti biasa, kita akan bawakan untuk anda sebentar lagi info cuaca. Akan kita bawakan untuk daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Batangan, Telopit dan di sana Tangan. Apapun, terus dia bersama-sama kami. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Tadi kita ada lagu bersama dengan Khalifah Cintaku Dewi Kamala. Ini dia Nikir juga Zahid, Caramu dan Caranya Berbeza. Selamat datang.

Hey Nikit. What? Wow, tak ada aku sangka begini jadinya. Lebu lidah manis, kata semuanya dusta. Diperdaya, janji semua kosong melaga. Masa dan tenaga disiakan begitu.

0: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Mata Hati Jiwa itu bersama dengan Dato' Awi. Baik, kita kongsi dulu untuk anda pagi ini info cuaca.
1: Info cuaca. Hari ini
0: Sandakan FM bersama. Kita mulakan dengan daerah Sandakan pagi ini. Info cuaca kita bawakan untuk anda 26 September 2026. Ada mana Sandakan dan juga Kinabatangan berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Hujan di beberapa tempat pagi, petang dan juga malam ini. Di benturan pula hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam. Petang diramalkan riba petir di beberapa tempat. Dan terus beralih ke daerah Telupe, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebab petang dan malam pula hujan di beberapa tempat. Ada sekali di daerah Tongod, sama dengan Telupit, ya, tiada hujan pagi, ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Hari ini dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Lain terus Sandakan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Kepada anda yang bekerja hujung minggu ini, kita geng, selamat bertugas untuk anda. Terima kasih yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini di Salakan FM 6.30. Sebentar, sekejap lagi kita bawakan seketika untuk anda, berteringkas dari Sabah FM. Nak tahu apa ke topik pagi ini? Nantikan sebentar lagi kita kongsi untuk anda. Lain terus, bahujung minggu.

Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu, mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Itu dia PPP, Permata Pemotong Permata, bersama dengan Queen Ratu Rock Malaysia Ella. Selamat berjumpa minggu untuk anda semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Pastinya hari ini 26 September 2026, pelbagai program yang akan berlangsung disandarkan juga di beberapa daerah yang lain. InsyaAllah kita akan kongsi untuk anda ya. Jika ada sebarang maklumat ataupun info berkenaan dengan program yang akan berlangsung daripada anda, anda boleh kongsi bersama-sama kami di Salakan FM untuk kami uar-uarkan, untuk kami kongsikan terus kepada masyarakat pendengar di luar sana ya. Pada jam kita lain lagi lagu, selepas itu kita ada Laman Nurani. Anda sedang mendengar Salakan FM, bersamamu bahujung minggu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan

0: 90.1
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera bersama insan yang tersayang insyaallah. Hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, anak soleh, doa yang kekal selepas kita tiada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap ibu bapa pasti mahu meninggalkan sesuatu yang berharga apabila kita tiada nanti. Dalam Islam, anak soleh adalah salah satu harta yang paling berharga dan amal yang berterusan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kami akan memberikan mereka apa yang mereka kehendaki di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Ini menunjukkan bahwa anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa adalah amal yang kekal. Walaupun kita sudah tiada di dunia, mereka akan terus mendoakan kita, membantu kita mendapatkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang budiman, dalam kehidupan harian, mendidik anak soleh bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga teladan kita sendiri. Contohnya, kita konsisten solat, berakhlak mulia, menunaikan tanggung jawab, dan menanam nilai kasih sayang serta amanah. Bila anak melihat dan meneladani, mereka akan terbentuk menjadi insan yang baik dan istiqomah berdoa untuk kita, walaupun kita sudah tidak ada. Sebab itu, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sebagai ibu bapa berusaha mendidik anak supaya menjadi soleh dan solehah. Bukan sahaja dengan arahan, tetapi dengan contoh yang nyata, kasih sayang dan juga doa. Setiap usaha kecil kita dalam mendidik mereka pasti akan menjadi amal jariah yang kekal, di samping membawa rahmat dan keberkatan selepas kita tiada nanti. Akhirnya, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memudahkan kita mendidik anak soleh, menjadikan mereka doa yang terus mengalir dan memberkati hidup kita serta akhirat melalui anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Malah jadi lagu bersama dengan Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan Payung. Sebentar lagi utama 7 pagi terus kita bawakan bersama dengan anda. Jam yang kedua sebentar lagi jadi kongsi untuk anda. Program-program yang akan berlangsung untuk hari ini dan juga esok di Sandakan FM bersamamu. Malah nak tahu apakah topik kita pagi ini, anda boleh terus ke WhatsApp Sandakan FM untuk pagi ini di dalam kongsi bersama-sama dengan anda di sana. Line terus 90.1 Bahujung Minggu.

Sebentar lagi, Utama Mujo Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pak Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda yang terus setia memilih frekuensi ini 90.1. Saya Didi. Kita bersama untuk jam yang kedua, segmen Bahujung Minggu 26 September 2026. Cantik depan dan hujungnya 2626, kan? Baik, untuk hari ini Didi nak kongsi bersama dengan anda di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Kinabatangan pada hari ini bertempat di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan. Saya sudah pergi Perpustakaan Kinabatangan ni, comel ya. Program dianjurkan sebagai antara usaha MCMC mendekati komuniti setempat serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pembangunan internet secara selamat, bijak dan bertanggungjawab. Dan sekaligus memberi penekanan kepada kesedaran masyarakat mengenai risiko dan ancaman dalam talian serta kepentingan melindungi diri dan keluarga dalam persekitaran digital. Apapun, anda boleh terus datang beramai-ramai ke Perpustakaan Cawangan Kinabatangan hari ini ya, 8 pagi nanti, untuk sama-sama menjayakan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026. Penting sebenarnya ni ya, jangan dengar internet selamat apa tu. Anda kena datang, dengar dan lihat sendiri apa yang akan diterangkan oleh pihak penganjur kita nanti untuk hari ini ya, terutamanya kepada warga Kinabatangan. Okay, malah jom kita lain lagi lagu. Lepas tu kita akan bawakan untuk anda pula 7.30 pagi nanti berita ringkas Sandakan FM, Line Juru 90.1, teman setia anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan no ko.
5: Lu kamayan lu.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
7: Tengah berhujung minggu, Kak Tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
8: Lebih relax, lebih padu.

0: menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi, dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa, hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sadakan FM bersamamu. Sebentar lagi Didi nak kongsi bersama dengan anda apa yang menarik di medsos. Sebelum tu, jom sama-sama kita berikan respon anda, kongsikan respon anda bersama-sama kami untuk pagi ini. Untuk topik pagi bahujung minggu, sebut pasal sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam pikiran kamu? Sebut pasal sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam pikiran kamu? Ini kalau yang jauh-jauh tu mestilah rindu betul kan? Jadi kongsi bersama diri menerusi WhatsApp Sandakan FM 0195895858. Kalau anda anak jati sandakan, orang-orang sandakan, kongsi bersama dengan diri untuk pagi ini dibacakan untuk anda. Okay? Jom kita lain lagi lagu, lain terus 90.1 teman setia anda.

0: Selamat pagi untuk anda yang tengah sarapan pagi. Selamat menjamu selera. Sarapan apa tu? Ya, ada yang pagi-pagi wajib minum kopi. Sebab aromanya tu, selain daripada rasanya tu, yang paling hebatnya lagi, minum kopi tanpa gula. Sedap sekali. Baiklah, dan kita lah kongsi untuk anda seketika yang menarik di Medsos pagi ini.
1: Menarik di Medsos hari ini.
0: Ada satu berita yang baru kami terima dari portal berita RTM untuk pagi ini, di mana gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Kuamut, Kinabatangan pada 5.30 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi hantaran Facebook melaporkan gempa berkenaan berpusat pada koordinat 5.1 darjah utara dan juga 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km. Lokasi gempa itu berada kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia, dan 34 km barat daya dari Tongod, Sabah. Dan sebelum itu, pada 5.23 pagi pula, Kepulauan Loyalty dilanda gempa bumi kuat bermagnitud 6.4. ya. Gempa berkenaan dikesan pada koordinat 21.2 darjah selatan dan 168.7 darjah timur dengan kedalaman 47 km. Lokasi gempa itu berada kira-kira 988 km barat daya dari Nadi, Fiji. Apapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia dikeluarkan susulan kejadian dua gempa bumi berkenaan. Untuk warga Kuamut, kamu ada rasa ke tu? 5.30 pagi yang baru habis mungkin lepas subuh kan? Kalau ada rasa, cuba kongsi bersama dengan Didi untuk pagi ini di WhatsApp kan? Dan itu berkenaan dengan gempa bumi lemah di Kuamut. Dan seterusnya pula Didi kongsi bersama dengan anda, dua penjawat awam didakwa di Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Tawau kemarin atas tiga pertuduhan setiap seorang membabitkan mengemukakan dokumen mengandungi butiran matan palsu dan bersubhat, mendapatkan tuntutan allowance penugasan rondaan keselamatan serta pemantauan bencana berjumlah RM29,440. Di mana tuntutan berkenaan masing-masing berjumlah 9,600, 9,920 dan juga 9,920 ringgit ya. Dan mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikejamin 10,000 dengan seorang penjamin setiap yang beralamat tetap di Tawau selain deposit 3,000, dan turut diarahkan menyerahkan pasport kepada mahkamah yang mana kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 23 Oktober 2026 ya. Jika disebut kesalahan, mereka boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai butiran matan palsu atau 10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Itu yang dapat dikongsikan pagi ini menerusi menarik di Medsos. Apapun, layan terus 90.1 teman setia anda. Sebentar lagi 8 pagi terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Jangan lupa topik kita pagi ini, sebut pasal sandakan apa benda atau perkara yang pertama yang muncul dalam pikiran kamu. Layan terus 90.1 Sarakan FM bersamamu.